chenda munyaka tanyesenya fama Radio Sapiencia inkuruza ya magezi Energy Radio chenda munyaka tanyesenya fama inkuruza ya magezi Mayibugu mvubuka, umvubuka uliriza, aiga ateka munkola, gaita mu programu ina mayibugu mvubuka.

0: chenda munyaka tonyesinya fama radio sapiencia inkuru ze ya magazi chenda munyaka tonyesinya fama
1: Ope.

chenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia enkubuza ya magazine ensoro yo muziki nibyemizanyo